0: West Radio 89.3 FM on the Goma.
1: Dumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumadumad